Bakunzi bene data mliko mnadu kulikirana. Ini radio wa gakiza kuiso kwe kuli. Samira nila kuli FM. Kuli megahertz. Ijanalimwe nibiche omunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose no kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ibyerekeranye umuryango n'igisagara.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mvugana nande?
1: Chiza mondengane.
0: Ego chiza murahawe kazi.
1: Mbo amu. Ego. Mga kareba kukreza mwepo njene momayu muru.
0: Murakoze chani.
1: Mbo. Ikambunu mudamu wanjena hawa na wanja kareba kukreza.
0: Ego.
1: Ikambunu unya anitera amonti goro lero ataka. Takareba kukreza na mudyango wanyi.
0: Ego.
1: Kampuni unya ni tanga amo semo en kikororero takaya ba kuke
0: ego
1: kampuni seru semo bitare seru rumba ni timbere en kiri kemo nyarorero takaya ba kuke
0: ego
1: kampuni unya imana pasikari ati somurusando re kampuni unya zaman murusando takaya ba kuke
0: ego
1: dari bubenga jatuh kanga onyi bubenga murubeba kaya ba kuke
0: ego
1: Rekambonu unya masaba kumukanza riyepe kumukanza takayaba kukhet
0: ego
1: nibage nase kugiri kumukanza nibate yenu unya ndayi kumukanza mangwere kumukanza kayaba kukhet
0: wanyuma
1: wanyuma rekambone sina musiki butira sati na pia ni mukwi nibage na munyongi bubanza ntumurakoze
0: murakoze namugira kayaba gukeza

Adaka kiza ku isoko y'ukuri ndamenyesha ko mu minota ibiri gusa tuba tugeze igice isaha 12 n'igice nk'uko nari nabimenyesheje muraca mukurikirana ikiganiro abo ni bande ni kuvuga ngo ni nyuma kano karirimbo kakora tuzabona umukiza akarimbo kataziriwe isabato inyuma yako rero muca mukurikirana ikiganiro abo ni bande

urakoze cyane reka ndagushimire cyane ukuntu wabanye nanje muri kino kiganiro tuyitazire cuno munsi birashoboka ko hoba hariho ico ubwomba kumbaza canke ugomba kunyandikira nyandikira ku 6 8 7 9 3 9 3 9 9 mwari kumwe na Adolf mbaza umutima kuri mikro murakoze naho utaha dusenge turagushimiye mana wakoze ko wabanye natwe mwa kino kiganiro komeza kutwiganzira no kubana natwe mbere ururuke ubane natwe uruhukire muri twebwe mu izina rya Yesu